0: Ahí la cara hoy. Ahora ya quedó.
1: Hago el botón de. Absente quedó. Dini kok aku bisa tangannya kok
0: ambil ya ini lagi ya
1: bisa gibuhi anak bag dah harduk lagi aku jaga don narang bag baguhay siguro tong stat siray harduk masab bigani gibuhi anak. Gyang ako. Gusto. Kuning ulis tagiya. Ubalik ka sa lagi.